chine dina me husenya wati ifri mire santini ni minyam huse wadi ubiare hamoda iti onmiya wuti emi ebe sade kachira wuse enye wune nyamide wu ebe shasi nyame onmiya hamoda oma wunye enkrofonyo

chine dina me husani awati ifri mere santini ne minya muse wadi obiare hamoti iti onmiya wuti me me besa me kachira wuse enye wuna nyamide wu ebeshasi nyame onyu hamoda oma wunye enkrofonyo